Masih di gelaran Morena Sobat Nias. Partai FM Bandung, berani beda berani gaya. Dan udah masuk interval kedua nih Joget Morena ya. Saatnya Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Way FM Bandung di 0877 7080 9898.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022 87

0: 0852-7386-6915. Info lebih lanjut hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung.
7: Maya FM Bandung.
8: Saatnya Sobat Maya simak.
9: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
10: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
2: Maya FM.
11: Maya FM 98 Maya FM.

Okay, kalau kamu bete ya please call me. Bila kamu bete, apalagi tadi, please call me. Wah, ini aja lah nge-PC aja ya. Lewat WhatsApp di 0877 7080 9898 ya. Ula di VC, ula di voice note. Jangan voice call juga ya. Mohon maaf. Mulai nu ngangkat. Mending PC aja, WhatsApp biasa aja ya di 0877 7080 9898 ya. Kenapa? Gak pernah lihat live Santikanya lagi. Ya sabarlah ya, nanti next. Belum ada jadwal lagi untuk live Instagram maupun juga live TikTok ya. Iya, rada riweuh itunya. Langsung Santika mau ketemuan dulu nih sama Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 ya. Langsung ketemuan sama siapa nih? Pantun heula cina Santika, sok atuh ke Tasik ke Singaparna, pamamat mah kabraga. Jalangan berisik radio tetangga, tetap semangat dengerin Maya. Bungsu Cikaputihan, sapanya mah buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak, terus juga buat Mama Shenda, buat Kang Lambelum juga, Teh Dian ya, Teh Ije Stefani juga, Kang Dian Sacicadas, buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jalak, Kang Amtibara juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ai, buat Liman Nurdin juga, pokoknya mah dikumken cina super cintanya mah buat istri tersayang aja yang lagi kerja ya. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus alias Bocit-Bocit ya. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, buat Kang Adam, Kang Roheng juga, Pak Rahmat, buat Pak Maman Kosambi juga, Abah Dadang TCI ya. Buat Mama Angga juga, Teh Nani Memori, buat Teh Eti Cimahi juga, Ibu Eti Kulalet, buat Teh Oom, Nenek Putri, Bunda Lilis juga, Po Oneng. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja ya. Terima kasih banyak nih buat Pak Kosasi di Bojong Citepus. Ada Bunda Lilis, selamat pagi Bunda Lilis, anu panggelisna sapadalarang ya. Pokoknya mah katanya mah sehat selalu buat Santika metugas, amin. Terima kasih banyak buat Bunda Lilis di Padalarang ya. Buat Sobat Maya semuanya, semoga lancar selalu rezekinya, sehat selalu. Terima kasih banyak, amin amin ya. Dan juga buat yang udah menyapa Bunda, spesialnya mah buat keluarga besar Besan di Gunung Halu aja. Buat para mantunya, buat mantu dan cucu tersayang, mantuna nambah hiji. Buat mantu dan cucu tersayang, terus juga buat anak-anak juga, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu, amin. Hanupi satur nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Apa ini teh? Teh Santika cina, Santika Pak Polnya teh sekantor gak sama Ibtu Sena cina. Sinetron kali ah. Ya, korban terikat janji segera Bunda Lilis. Janjian nyiksa Ibtu Sena. Aduh, kadang kalau ngelihat Pak Pol di rumah teh serasa ngelihat Ibtu Sena. Ya Allah, tolong. Terima kasih banyak Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Ada Kang Maman ITC Kosambi hadir Santika. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua, semoga pada sehat ya di situasi sekarang peralihan musimnya. Siang panas menyengat, malam dingin menggigil ya, masuk musim kemarau itu tandanya ya. Untung aja katanya ada joget morena yang selalu menghangatkan di pagi hari ya. Salam cintanya buat para pejuang juga yang ada di bidang konveksi, semoga lancar jaya lahnya. Rekan-rekan di CV Jaya Lestari juga semangat terus, tancap gas terus, gaspol terus mesin nanya. Pokoknya mah jangan pakai kendor. Terima kasih banyak nih buat Kang Maman di ITC Kosambi. Tetap terus pantengin joget morena, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Ah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Μάγια εμβέ.
1: Μάγια, sobat Maya Sebang, lupa penting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Urang dukung bareng-bareng Bobotoh, sangkan Persib bisa jadi juara deui 4 kali. Aduh, Persib Bandung nih sekarang ini lagi berburu para pemain nih Sobat Maya di bursa transfer pemain untuk Super League 2026-2027 nih Sobat Maya Bobotoh Persib ya. Wow, kemarin Persib Bandung sudah mengumumkan satu pemain barunya nih Sobat Maya. Berbeda dengan sebelumnya nih ya, pengumuman pemain baru Persib Bandung disampaikan dengan cara melibatkan komunitas sepeda. Biasanya mahnya nyewa Megatron, netanya tiap sudut kota Bandung noya Megatrona. Ditampilkan video pemain anyar Persib, jug-jug wilujeng sumping cenanya. Tapi kalau di tahun ini, musim ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang ini melibatkan komunitas sepeda nih Sobat Maya. Yang komunitas sepedanya sendiri ini gak tahu kalau bakal diajak untuk mengumumkan pemain baru Persib nih ya. Waduh, ya memangnya penuh kejutan ya manajemen Persib Bandung ya. Ya ini acaranya diawali dengan bersepeda santai bersama komunitas Bike to Work dari Stadion Siliwangi menuju Geraha Persib Bandung pada Senin kemarin sore nih Sobat Maya. Ya para pesepeda sekitar 100 lebih yang mengikutinya, beberapa orang dari manajemen Persib juga ikut bersepeda seperti Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan dan Head of Communication PT PBB Adi Pratama. Ya mereka ini bersepeda santai sambil menikmati suasana sore kota Bandung ya, mulai dari Stadion Siliwangi, menyusuri Jalan Aceh, kemudian ke Jalan Sumatera, Jalan Tamblong, Jalan Alun-Alun Kota Bandung ya, masuk ke Jalan Banceuy, terus juga lewat Jalan ABC, Jalan Perintis Kemerdekaan, terus ke Jalan Wastu Kancana, ke Insinyur Haji Juanda atau ke Dago ya, sampai akhirnya di Jalan Sulanjana Geraha Persib nih Sobat Maya. Ya dari para pesepeda tersebut sudah terdapat ciri atau clue ya untuk pemain baru yang digaet Persib. Beberapa pesepeda juga menggunakan jersey Persib bertuliskan Greet the Frank ya, dan terdapat beberapa pesepeda yang membawa bendera Prancis ya. Ya setibanya di Geraha Persib, mereka itu beristirahat sebentar, kemudian terdapat acara pengumuman pemain anyar Persib Bandung dengan perwakilan pesepeda Ketua Bike to Work Bandung Muhammad Andi Nur Fauzi yang memberikan bingkisan kepada Aditya. Bingkisan pertama yang diberikan Andi berisikan jersey timnas Argentina. Ternyata itu salah. Kemudian Andi memberikan bingkisan lainnya dan di dalamnya terdapat box jersey Persib. Seraya bersenda gurau, Aditya mengatakan dari Persib kembali ke Persib ini ya, namun saat dibuka jersey Persib tersebut bertuliskan nama pemain anyar Persib Gabriel Motumba. Ya Aditya pun menyampaikan selamat datang Gabriel Motumba dan itu merupakan pemain baru pertama yang diumumkan Persib Bandung. Motumba berasal dari Perancis, ya berposisi bek tengah dengan tinggi 191 cm dan sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC. Bahkan sempat menjebol gawang Teja Paku Alam ketika Persib melawan Ratchaburi pada AFC Champions League 2 di Thailand. Andi sendiri mengaku awalnya tidak menyangka komunitasnya diajak berkolaborasi dengan Persib, tidak terpikir sedikit pun ya bisa berkolaborasi dan dirinya bersyukur bisa berkolaborasi dengan Persib bersepeda bersama. Awalnya dirinya hanya dikasih tahu pemain anyar yang akan diumumkan berasal dari Prancis nih. Andi juga mengatakan makanya terdapat bendera kemudian jersey ya bertuliskan Greet the Frank ya. Jadi pihaknya hanya diberitahu asal Prancis aja nih, nggak tahu namanya siapa ya. Ternyata Gabriel Motumba pemainnya. Ya ini mereka para pesepeda itu baru tahu pemainnya itu dari tulisan jersey yang ada tulisan Gabriel Motumbanya nih Sobat Maya. Nggak nyangka katanya bisa kolaborasi dengan Persib Bandung dalam milujeng sumping pemain anyar tersebut nih Sobat Maya. So, satu pemain sudah di, selain kemarin beberapa pemain dinyatakan hatur nuhun ya alias sengkang dari Persib Bandung, dan sekarang kemarin nih ya diumumkan pemain anyar Persib nih baru nih sekarang ini wilujeng sumping ya buat para pemain anyar gaetan Persib Bandung nih Sobat Maya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Are you ready lagi Sobat Maya? Okay, yes I'm ready ya untuk menyapa lagi Sobat Maya di gelaran Joget Morena. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena Sobat Maya. Sampai jam 9, Santika temenin dirimu. Yang mau gabung pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang juga di 0877-7080-9898 ya. 0877-7080-9898. Yang sudah kirim-kirim WhatsApp, yang sudah PC-PC, nanti Santika bakal sapa balik dirimu. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY.

0: melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
7: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Yang lagi rindu sama seseorang, mudah-mudahan rindunya segera terobati nih Sobat Maya ya. Waduh, rindu sama kenapa? Rindu pengen didatengin seseorang. Ya kali aja lah ya, mudah-mudahan dia juga punya rasa rindu sama dirimunya. Jadi ayah telepati langsung aja ya ketemuan. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Ada Kang Enjang Cibodas hadir katanya. Santika, terima kasih banyak Kang Enjang Cibodas ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa nih? Assalamualaikum. Orang Ledeng selalu mancok katanya nih, Teh Imas Jua ya alias Ije Stefani, nuhun pisan. Ada Kang Cepi Sandria nih ya, anu kasep teh ya, cenah. Lagi streaming di Tasikmalaya. Pantun heula Santika sok atuh. Cau golek dina kardus AC, Teh Uyun ka pangaosan. Ulah dae ka Kang Agus Oce ti payungeun nepi ka pingsan. Dikumahakeun eta teh. Kuat ka pingsan kitu nya. Oh, para ibak soalnya Agus Oce na. Jadi pas muka tulak langsung pingsan. Cekang Cepi Sandria, ya ogenya. Salam cinta katanya buat Mang Nono, Imas Jua, terus juga buat Kang Agus Oce, Kang Febri Acu, Alam Bolom juga Mama Dina, Mama Dini, Kang Abo Metal ya. Buat spesialnya mah kadeudeuh kanyaahnya mah katanya buat Bunda Erlita Salsabila aja. Nuhun pisan Kang Cepi Sandria yang ada di kawasan Tasikmalaya yang lagi streaming. Terima kasih banyak ya. Ketemuan Santika sama Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta katanya buat Santika bareng sama Sobat Maya semuanya. Terima kasih banyak Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat. Ketemuan Santika sama Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon nih. Langsung pantun, ah burung gelatik makan gedondong. Sebentar. Mual kagelong gitu. Burung gelatik, wawanianan, nuang kadongdong. Kade sikina asup. Pantun Santika ieu mah cenahnya sok atuh. Burung gelatik makan kedondong. Dari Balikpapan ke Pangandaran. Hai penyiar cantik, senggol aku dong. Fans setia dari Banjaran. Hai. Colak, colek, colak, colek. Iya nuju di colek. Salam cintanya buat Sobat Maya semua dari A sampai Z. Terus juga buat Teng Asi orang Cipatuja, Tenia juga orang cinta Asi ya. Buat Nurul Aisy anak 98, spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika, buat siapa ini teh? Sekedar mengatakan katanya bahwa Agus Oce di Marga Asih ini masih lungguh teh Santika. Piraku. Pantun heula cenah mangga atuh. Ka Majalaya Jalan Panghegar, ti Panghegar ka Cirebon. Nah, teh Sobat Maya cing baleunghar mun geus beunghar abdi kasbon. Beunghar nama diaminkeun lah nya. Tamun pelebah kasbon nama kieu urang balas ye ku Santikanya. Kamu ara rajeun rek kaca engkar ya. Aya baju loreng dipoe di kebon, rajeun ngadoakeun beunghar sing horeng erek kasbon. Aduh aya wae Agus Oce nya rajeun ngadoakeun beunghar ka Sobat Maya catungtungna erek kasbon ya. Naon ieu teh, ka Jamika meuli es, timun es dipotong awi, teh Santika cing tambah sukses, mun geus sukses tong hilap ka abdi. Moal, atuh moal dihilapkeun ya. Kang Agus Oce mah nya anu panglungguhna cenah samarga Asih ya. Masak leunca jeung salada, teh Santika dadah. Nuhun pisan Kang Agus Oce dari kawasan Marga Asih ya. Pokoknya mah selalu manca cenahnya. Selamat pagi, Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi atas meja, tape bakar atas meja. Selamat pagi dunia, apa kabar teh Santika? Alhamdulillah diriku baik-baik saja, Dian Syah Cicadas ya. Hari Selasa lalu malam Rabu, aku rasa ada yang merindu. Hanya di Joget Morena teh, pokok namanya Sobat Maya yang rindu bisa terobati. Oke, salam cintanya buat Santika, metugas terima kasih banyak. Sehat selalu katanya buat semua Sobat Maya dari A sampai Z, spesialnya buat Santika seorang aja. Terima kasih banyak nih buat
Kang Diansyah di kawasan Cicadas ya.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: My FM. 98 My FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
0: for all. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
5: Saatnya Sobat Maya simak Dukar B.
6: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Valle FM.
1: Streaming Maya FM. 98 Maya FM.

aja. Maya FM. Sama kamu aja deh pokoknya Mas Sobat Maya ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang selalu cinta sama Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der. Ah, cinta sama penyiarnya juga apa? Oh, sama Santika aja sama Joget Morena. Terima kasih banyak nih ya. Oke, selamat pagi Santika buat ibu-ibu Persit yang ada di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Salam sejahtera kepada ibu-ibu Bayangkari yang lagi siaran. Terima kasih banyak ya. Nuhun pisan ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Terus juga yang ada di Asrama Dodik Secata Pangalengan ya. Nuhun pisan. Terima kasih yang sudah selalu gabung dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung ya. Terima kasih. Nuhun pisan salam cintanya katanya buat semuanya aja. Ada Kang Aam Tibara Leles Garut hadir Santika. Salam cintanya mah buat Santika duluan. Moga sehat selalu. Amin. Nuhun ya. Buat Kang Wagon juga Agus Oce, Jajang Jalak Lukman Baros, buat Alam Bolom Asep Koboy ya, buat Bungsu Nani Memori juga Umi Lila, buat Adam Maman Kosambi, buat siapa lagi nih teh? Spesialnya buat Ratna Lia Yulianti aja. Pokoknya buat semuanya aja yang ada di Citopeng Cibereum batas kota pokoknya. Pokoknya masa Cibereuman ya, sa Citopeng Cibereum ya. Batas kota. Semoga pada sehat selalu katanya. Amin. Nuhun pisan ya buat Kang Aam Tibara Leles Garut ya. Ada Abah Dadang TCI, Abah Dadang, Abah Dadang. Abah Dadang, Abah Dadang. Salam cinta nih Abah Dadang buat Kang Ai Cigadung, buat Aki Kanha juga ya, buat Alam Bolem, buat Tehnado Karmila juga, buat Kang Jajang Jalak, buat Mama Ayang. Terus juga buat semua Sobat Maya aja. Buat Santika semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, amin. Nuhun pisan Abah ya. Abah Dadang di TCI. Punten cina bade naros. Nuhun di teh lagu Neng Santika teh naon wae cina. Nunembe, nunembe. Sama kamu aja. Naon itu cina hebat penyiar baca berita di PRSSNI. Ayana nyanyi. Terus tika pungkur nyanyi mah. Ya, mohon. Dasar anak buah Abah Eon. Nah juk-juk kadinya Abah Eon mah teu bisa leun maca berita. Lala Mora Santika. Terima kasih banyak buat Abah Dadang di TCI ya. Selamat pagi Santika juga buat siapa ini teh I love you buat Santika. Nuhun pisan Kang Rahma Cijambe I love you too ya. Salam spesialnya katanya buat Ari yang ada di Cipei Jawa Tengah aja. Terima kasih banyak. Mama Dini di Nyambar. Nuhun teh nyanyinya anon. Mantul banget cenah nyanyinya lagunya. Terima kasih banyak Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat. Tunggu nantikan video klipnya muncul ya. Ya atau keluar nagreg heula santikan lagi syuting na oge nya di luar nagreg. Kang Suryadi Ranca Ekek hadir Santika. Salam cintanya membuat Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat ya. Terus juga buat Mama Neis Itakuya juga Umi Lila, Mama Apep juga Mama Reva, buat Mang Nanar Gunung Asepan ya, buat Kang Jajang Jalak Rusmana juga Kang Abo Metal, buat Kang Alam Bolom juga Kang Lukman Pasar Baros, terus juga buat Mas Lesu Uber, spesialnya buat Sobat Maya Sadayana ya. Terima kasih banyak buat Kang Suryadi yang ada di kawasan Ranca Ekek.

Maya Event. Saatnya Sobat Maya Sebang No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

No comment ah Santika Maya. Kalau soal urusan cinta mahnya, no comment. Tapi sih gak sampai bilang itu sih derita lo, enggak. Cuma jadi pendengar aja ah ya, kalau ada yang curhat-curhat tentang cinta. Aduh, bisa salah solusi gitu. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Selasa 30 Juni 2026 nih Sobat Maya. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung. Nuhun pisan yang sudah nge-follow media sosialnya 98 Maya FM Bandung, yang sudah nge-follow media sosialnya Santika Sari Sumantri Official, juga nuhun pisan dari Instagram, TikTok atau juga Facebook ya. Kalau yang mau DM-DM di Instagram aja atau di TikTok ya. Oke. Terima kasih banyak yang lagi beraktivitas, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Madu Karti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, lupa penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Rumpik. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri.

0: Ardo Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah. Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: la. Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Ang ruta si
1: Maya Radio.
2: 98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya, apa kabarnya hari ini? Panas, hareudang, butuh kesegaran yang hakiki. Di jam istirahatnya, cari yang seger-seger yuk. Tapi sambil dengerin dangdut asik ya, seperti biasa. Di siang harinya Meli Jamil hadir menemani Sobat Maya di siang hari yang mentrang ini. Dan dengan request salam-salam Sobat Maya, Meli Jamil tunggu ya. Di WhatsApp-nya langsung aja dicatat di 0877-7080-9898 ya. Bakal banyak informasi yang Meli Jamil bagikan di dangdut asik di edisi hari Selasa 30 Juni 2026 ya. On air sabar atau baru juga opening. Maknya udah nanya on air lagi, sabar nanti Meli Jamil angkat. Pokoknya mau stay tune terus ya, di mana lagi kalau bukan di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya. Terah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Masih ditemenin sama Meli Jamil dengan lagu-lagu dangdut asik. Namanya Sobat Meng sekarang lagi istirahat di jam istirahat. Nyala ya, iya jam istirahat di jam istirahatnya ya. Di jam istirahat kerjanya dan tentunya juga yang lagi aktivitas, yang lagi bawa kendaraan, yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul ya. Ada on air nanti di interval kedua, sabar Teh Mili, udah pada ngerucap-ngerucap, sabar sayang, nanti di interval kedua ya, sok dicatat aja dulu nomornya. Di 022-5441-3928. Selamat siang untuk Sobat Ming baru saja bergabung bersama 98 My FM di Dangdut Asik. Hai, yang lagi denger lewat streaming juga nih ya, di 98myfm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net. Sudah mulai mengantri di WhatsApp-nya, oke, nanti Meli Jamil sapa ya. Di 0877-7080-9898. Informasi banyak nanti ya. Di jam 1 ada Jabar Now, di jam 2 ada Kilas Bandung. Pokoknya stay tune di Dangdut Asik ya. Derah.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

Santuy aja kuy. Ya, ditemani sama Meli Jamil di Dangdut Asik di siang harinya. Di jam istirahat Sobat Maya, makan siangnya pakai apa, say? Atau memilih untuk ngopi-ngopi cantik aja kali ya, atau cari yang segar-segar dengan kelapa campur jeruk enak, atau memilih untuk makan bakso mis dasem amis lada hasem di sebelah kan juga oke. Ayam goreng, ayam bakar, apapun itu, apa saja yang bikin Sobat Maya perutnya kenyang, hatinya perutnya kenyang, hatinya tenang, pikirannya apa? Ah? Masih mumet. Akhir bulan banyak mumet ya. Tenang atuh, besok udah tanggal 1, santai atuh sayang ya. Hah? Makin menuju awal bulan teh makin puyeng Neng Mel, babayar biasa anak-anak kan masuk sekolah lagi nanti teh ya. Yang harus dipersiapkan buku baru, cina sepatu baru, seragam baru, jeba anak aku mah baru masuk SMP, baru masuk SMA ya. Ada yang baru masuk SD, yang udah mulai masuk PAUD, masuk TK ya kan. Seragamnya terus apa lagi? Ah? Uang pembangunannya ya, lamun ini mah terus apa lagi? Ah, banyak pokoknya mah puyeng ya. Pokoknya untuk para orang tua dimanapun berada, ya Allah semoga selalu dibukakan pintu rezekinya dari arah manapun, dilimpahkan ya, dicukupkan. Ya Allah semoga semua anak yang hadir di dunia ini selalu punya rezeki yang berlimpah. Amin ya. Yang paling utama mah semoga orang tuanya juga dikasih kelancaran dalam mencari rezeki itu. Namanya rezeki mah harus dicari ya, bukan hanya berdoa aja, benar tuh. Gitu. Ikhtiar, usaha, tawakal. Ai, masya Allah jamaah. Meli Jamil, jauh jenah ceramah. Aduh, di siang harinya teh Sobat Maya kalau lagi panas-panas kayak gini mah rada-rada oleng gitu ya. Oleng aku naon teh Mel, mentrong itu panas ya Allah, tapi nikmat ya, karena memang kita udah mau masuk musim kemarau ya Sobat Maya ya. Jadi angin paginya terasa berbeda, siang harinya juga berasa punya matahari teh, ibarat namanya ya matahari teh hiji ewang. Ya ibaratnya eta amit-amit, mun kenyataan mana ya amit-amit, amit-amit ya. Neng Meli, selamat ulang tahun, panjang umur, berlimpah rezeki, banyak jobnya, selalu menggelegar menemani Sobat Mai. Amin. Terima kasih. Iya, tahu dari mana aku ulang tahun hari ini? Hey, aku untuk update ada sekali ketang update-nya. Nah, iya kamu mah punya Facebook aku merenya. Facebook. Makasih ya sayang ya. Teh Meli, barakallahu fi umri. Maci lo sayang ya. Hah? Teh Meli, mumpung Teh Meli ulang tahun cenah bisa ntar request na dua sok, boleh. Tapi kalau waktunya cukup ya. Kalau waktunya cukup ku Meli Jamil di playna dua, lamun teu cukupnya hiji atuh ya enggak apa-apa sama yang lain sok. Hiji hilang ke balik deui ke atas sok, jadi dua boleh. Spesial aku lagi baik hati dan tidak sombong. Teh Meli, hayang kado naon? Hayang kado sepatu ukuran 45. Badag-badag teuing cenah eta suku naon? Suku raksasa meureun hulek Meli Jamil teh meureunnya. Makasih sayang ya. Amti bara di Leles Garut kita ketemuan Sobat Maya hadir nih. Mau menyapa yang lagi pada dengerin dangdut asik di Leles Garut ya. Neng Meli pengen minta lagunya Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala. Semoga panjang umur Teh Meli ya, sehat selalu, banyak rezekinya. Mau kirim salamnya terus juga buat Wagon, Bungsu, Kleman Baros, Agus Oce, Adam, Alan Bolam, Teh Nais, Umi Lila, Maman Kosambi, Nani Memori, Jejang Jalak, spesial untuk Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles. Dari Amti Bara ada salam untuk Neng Meli mah, terima kasih saja. Sama-sama ya. Teh Meli apa kabarnya? Teh Nani Momori di Cicaheum pengen rakas lagunya Bulan Separo ya, dari Lis Karlina ya. Minggu kirim salamnya buat Sobat Maya semua dimanapun berada yang selalu setia dengerin dangdut asik. Spesialnya mau buat aja jang jalak aja untuk Teh Meli Jama. Terima kasih banyak jawabnya Teteh. Amin sayangnya. Disusul sama orang jalak ada Kang Jajang ya, di atasnya Teh Nani Memori menipa deket-deket ya, nge-whatsapp Teh Aci Eci. Neng Meli, Jajang Jalak mau lagunya Bukan Yang Pertama. Dari siapa Bukan Yang Pertama Teh? Mau kirim salamnya buat Neng Mel Jam aja duluan ya, Sobat Maya semua, spesialnya mah buat Nani Memori. Siap. Abah Dadang di TCI apa kabar?
Bahar baru gabung lagi sama Mel Jamini tehnya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Kang Ai, Aki Kanha, buat Kang Alan Bolam, Nado, Kang Jejang Jalak, Pak Kosasi, Umulila alias Carmila ya. Buat sobat Maya semua, buat Neng mah terima kasih aja, sehat selalu Neng ya. Pokoknya mah berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya Simak, Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung. Dikala mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang untuk sobat yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik yang sekarang sedang mendengarkan siaran Radio My FM lewat streaming di www.98fm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net ya. Sobat yang sekarang lagi buka-buka media sosial, boleh dong bergabung bersama official medsosnya Radio Maya di Instagram, Facebook maupun TikToknya di @98mayafmbandung.

0: Wahyu Perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM. Maya FM.

aku takut kehilanganmu. Biasanya kalau misalnya kita udah tulus ya, punya rasa sama seseorang, pasangan kita, pasti kita banyak hal yang ditakuti. Takut dia kenapa-napa, takut dia sakit, apalagi takut kita yang kehilangan dia ya. Tapi sesuatu yang berlebihan itu gak baik Sobat Maya. Kita titipkan aja orang yang kita sayang sama penciptanya ya. Dalam artian bukan ini ya, bukan kembali ke asalnya, bukan ya, maksudnya dititipkan pasangan kita dalam perlindungan yang maha kuasa, gitu maksudnya ya. Dan tentunya juga Mary Jo masih hadir menemani Sobat Medis siang harinya. Makan siang, hey, jangan malas-malas ya. Kalau misalnya udah jam segini, udah jam istirahat, manfaatkan jam istirahatnya dengan baik. Makan siang, makan yang teratur ya. Jangan lupa 4 sehat, 5 sempurna, 6 miliar. Iya kan? Udah paling bener tuh kan, segala penyakit langsung bles, hilang ya. 4 sehat, 5 sempurna, 6 miliar mahnya. Nu tadina sakit kepala, jedat-jedut, langsung cenghar deh bawa belanja ya. Gitu. Di siang harinya juga Mary Jamil mau nyapa lagi Sobat Meng sudah hadir di WhatsApp ya, di 087770809898. Kita ketemuan sama Kang Wagon 98 hadir di Dangdut Asik. Terima kasih. Pengen lagunya Azza dari Roma Irama ya. Mau salamnya buat Amtibara, Koswara, Kang Lukman, buat Sri Tehneis, Nani Memori. Spesial buat Mel Jam Chan aja. Hanupis, Kang Wagon. Kepo ah, foto profilnya udah ganti gini ya Kang Wagon ya. Oh, Masya Allah, ganteng sekali Kang Wagon. Dari itu teh abis nonton wayang, belakangnya itu ada apa nama backgroundnya, kayaknya abis nonton pagelaran wayang ya. Kepo Neng Meli cenah. Benar, aku masuk kepo. Sobat Mete nu mana bisi kan ketemu di jalan ya kan, bisa saling menyapa, benar tidak? Iya. Kang Adam Linggahara Sayati, tapi bukan Adamnya, suami Inul Daratista. Eta ku keke cenanya. Atuh da eta kumisna mirip pisan sama Mas Adam, suaminya Inul ya. Kang Adam Linggahara Sayati, selamat siang Teh Meli Damang. Alhamdulillah, pengen request lagunya. Nanti Mary Jamil coba cari ya. Mau kirim salamnya buat Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Cimahi, Uya Gatsu ya. Terus juga Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Wagon, Abo Metal, Jajang Jalak, dan Nemeo Mori. Spesial buat Teh Meli Jamil aja bareng keluarga tercinta. Hatur Nuhun, baik Maya FM, berani beda, berani gaya, dar'a. Teh Meli, barakallah fi umrik ya, sehat terus. Bisa nemenin Sobat Maya dimanapun berada dengan suara cetarnya aja. Amin, terima kasih ya. Makasih. Temel itu foto waktu di Pakuan lembur KDM. Wah, menigaya udah ke lembur Pakuan. Ih, Meli Jamil penasaran ya ke lembur Pakuan pagub kita ya. Jika nate enak gitu. Kayaknya suasana lembur yang emang definisi bener-bener lembur gitu ya kan. Penasaran ya. Di kapan itu teh kalau ngawagon ke sana menigaya ya, udah ke lembur Pakuan ya, udah pun di foto cen. Ini resepnya jalan-jalan Kang Wagon mah ya. Dan tentunya Sobat Maya, nanti WhatsAppnya Meli Jamil baca lagi ya. Tapi sebelumnya tepat di jam 1 Meli Jamil mau ngasih tahu dulu, ada informasi Jabar Now di edisi hari Selasa 30 Juni 2026 ya. Meli Jamil masih membersamai sampai dengan jam 3 nanti. Tentunya masih tetap di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sudah ditemukan oleh tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
3: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung, Kemang, Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa, tangani kasus TH. Saya Jan Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
5: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
2: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
5: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
6: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
7: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
6: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
4: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curug Wetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
8: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once Karangsembung Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
9: Harapannya kita sih antara kedepannya sih orang-orang yang lebih paham.
10: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
9: Betul sekali.
8: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
10: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
4: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
12: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
13: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
4: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
11: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
3: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
11: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14: Saya, Kapolsek Jampang Kulon, sangat setuju dengan pemberangkatan pemberantasan narkotika maupun.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Dutasi.
1: Maya Radio. 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi Jabar Now di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Balik lagi sama Meli Jamil ya. Ada yang on air, waktunya kita angkat line on air di 022-5441-3928. Di 022-5441-3928. Oke, okay? Stay tune terus di Dangdut Asik. Terah.

0: FM. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau misalnya Sobat Maya masih belum move on, Sobat Maya masih dengan masa lalu yang belum selesai, jangan sampai menjalin yang namanya hubungan baru. Jangan sampai ada yang namanya jangan ada mantan di antara kita. Kadang ya, kita suka cari pelarian sebelum kita benar-benar berdamai dengan masa lalu. Biasanya gitu ya. Kita misalnya baru putus nih ya, atau mungkin baru selesai hubungan dengan pasangan kita gitu. Terus karena kepikiran terus, karena bikin kita sedih, terus kemalah jadi bikin kita ya udah deh cari pelarian aja gitu ya, dengan mencoba deket sama orang lain yang baru misalnya gitu. Tapi ternyata di pikiran kita masih terngiang-ngiang tentang orang yang udah jadi mantan ya. Kita menjalin hubungan baru, tapi ternyata kita di belakang masih berhubungan dengan mantan. Entah itu hanya ketikan-ketikan, hal-hal komunikasi biasa, lagi apa, udah makan, kayak gitu-gitulah ya. Ya, tapi kalau bisa jangan deh Sobat Maya. Kalau misalnya kita belum selesai dengan masa lalu kita, dalam artian belum move on ya, ya kalau bisa sih tidak membuka hati dengan orang baru. Kasihan orang barunya gak tahu apa-apa, tapi pada akhirnya malah kamu sakitin ya. Jangan ya, selesaikan dulu. Kalau misalnya sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah selesai dengan masa lalu yang memang sudah kita maafkan, sudah kita selesaikan, sudah selesai dengan sama-sama berkomitmen untuk ya jalan masing-masing, ya udah gitu ya. Baru tuh coba membuka hati dengan orang baru ya. Jangan sampai malah berjalan beriringan sama yang baru iya, sama yang mantan masih ya kan. Jangan, jangan tuh, kata Inul Daratista juga, jangan ada mantan di antara kita ya. Gak ada tuh nanti tiba-tiba nanti udah jalin sama hubungan yang baru, tiba-tiba CLBK ya kan, cerita lama bersemi kembali, cerita lama belum kelar ya kan. Jangan ada celebek-celebek kayak gitu ya kan. Benar ya. Angkat telepon on air yuk, di interval kedua langsung di 022-5441-3928 ya. Masukkan dulu kode area 022-5441-3928 ya. Benjamin pengen ketemuan dulu sama Bungsu Cika Putihan yang pengen lagunya Lesti Tirani ya. Mau kirim salamnya buat Emil duluan, buat Mama Sanda, Kang Alan Balem, Tedian, Teh Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asepantea, Kang Jejang Jalak, Amti Bara, Tetatin Supriyati, Napi Ayi, Limar Nurdin, kum buat Sobat Maya semuanya ya. Supportnya buat Bungsu yang lagi kerja, semangat. Ada juga Abah Dadang ya, Kang Dadang Rancamanya, sama Mama Dida juga lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak. Siang-siang kayak gini mah Sobat Maya bawaannya teh ngantuk ya. Meskipun udah istirahat, udah makan siang, bawaannya teh berat karena memang panas cuacanya ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya bekerjanya berkutat dengan mesin ya, apalagi ya, pokoknya utamakan keselamatan dalam bekerja. Kalau misalnya udah rada-rada berat mata, mending jalan kecil dikit-dikit ya kan, ngelurusin kaki, terus ke air, cuci muka sampai agak segar, baru lanjut lagi kerja. Karena kalau misalnya kita berhubungan dengan mesin, ini udah hati-hati Sobat Maya ya, itu udah hubungannya dengan keselamatan. Jadi hati-hati ya. Yang lagi bawa kendaraan juga sama ya, kalau misalnya dirasa tunduk, melipir dulu, cari rest area. Kalau misalnya Sobat Maya yang memang berada di kawasan tol ya gitu, yang sekarang lagi jaga tempat usahanya, ngawarung-ngawarung, sok sabar sambil perem, tapi jangan tiberating iya, ini jaga warungnya. Tetap fokus atuh ya. Siap. Ada Lesti di Lesti Tirani ini ya, pengen di play buat Bungsu Cika Putihan. Mau kirim salamnya buat Temel Duan, Mama Sanda, Kang Alan Bolam. Tadi udah ya, pokoknya buat Sobat Maya semuanya yang masih stay tune di 98 Maya FM. Jangan kemana-mana ya, barengan sama Meli Jamil di Dangdut Asik Derah.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM
4: 98 Maya FM.

Semoga kita semua kayak Eri Susan ya, lagunya semoga kau setia ya, jangan jadi orang yang mendua apalagi pendusta ya. Selamat siang buat Ibu Intarti yang pengen dinding kacanya siap. Kumeli Jamil langsung di play. Salamnya buat Sobat Maya semuanya.

Palembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Bener banget apa kata Novi Rizky, Sobat Maya, uang itu memang bukan segalanya ya. Tapi segalanya pakai uang, betul, sepakat ya. Ah, terus kalau misalnya kata Novi Rizky judul lagunya Cantik Itu Mahal, bener banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, enggak kok aku lebih suka kamu apa adanya, natural tanpa make up, bohong. Mending langsung bohong ya. Itu gitu konsepnya. Sekarang mah orang-orang suka yang naturalnya teh tetap ya, kalau enggak di make up ya perawatan, dan perawatan teh mahal. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih sering lihat orang ya pada cantiknya natural seperti tidak bermakeup, tanya biaya perawatannya berapa. Karena semakin natural, semakin cantik natural, semakin mahal ya gitu. Tapi kalau misalnya tidak perawatan gitu ya, ditutupin pakai makeupnya, makeup natural juga mahal, alat-alat makeupnya ya, peralatan makeup nanti ararawis, besti, sok tanya geraka MUA-MUA ya, semakin terlihat natural makeupnya etate semakin mahal, semakin membutuhkan keahlian yang expert gitu ya. Sok tanya ke perempuan-perempuan ya, kalau misalnya tidak dangdan, caludi gitu ya, tidak bersolek gitu, atau misalnya kelihatan kayak bangun tidur we tiap hari, tanya dulu uang dapurnya udah tertutupi belum ya, dikasih nggak biaya buat beli lipen setip, buat beli pensil alis, buat beli blush on, eyeshadow, mascara ya, jaba moisturizernya belum, pelembabnya, jaba belum, sunscreennya, segala rupa tete mohol. Iya tuh, cantik teh ya. Emang sih yang paling utama adalah cantiknya harus dari hati, setuju ya. Tapi dameran perempuan-perempuan kayak pengen cantik juga, terlihatnya good looking kalau kata orang sekarang mah ya. Ya minimal mah enak dipandang, bener gak? Para perempuan-perempuan ya, para cewek-cewek ya kan, dan etatnya biaya hungkul. Bener ya? Oh, sok lamun kita kecil ke mana-mana gitu udah pasti malu kan bawahnya. Ya makanya ya, entah ngelobak komen-komen jenisnya. Komen we jenis etama gelis. Biaya aneh lah, gara pasangan kamu juga pasti cantik sayang ya, dibiayain. Bener atuh. Ah, lanjut lagi Meli Jamil. Oh nyapa sobat yang sudah hadir ya, ada Kang Maman di Kosambi. Hey, Kang Maman di TC Kosambi hadir ya. Neng Meli pengen minta lagunya Irwan The Academy. Aku pengen play yang Irwan The Academy-nya, penggemar dangdut ya lagunya ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya dan tukang jahit seragam Satpam ITC Kosambi. Semangat terus walau cuaca lagi panas pol. Tetap diademkan sama dangdut asik Teh Meli. Terima kasih Kang Maman. Ih udah lama banget Meli Jamil, berapa tahun ya gak ke ITC Kosambi ya. Asa pengen aplak-aplakan di sana, ih belanja. Salam ya buat para pedagang di ITC Kosambi ya. Ada Mas Losu Uber, assalamualaikum, lujung siang Mas Losu kawasan Uber hadir, Dara siap, atur nuhun. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen lagunya, terima dia yang Malang nanti Jamil coba cari ya. Salamnya buat Kang Agus Oce, Kang Adam, Kang Roheng, Pak Rahmat, Pak Maman Kosambi, Teh Nani Memori, Mama Angga, Teh Eti Cimahi, Ibu Eti Kulale, Teh Om Bunda Lili, Padalarang, Omilila, Pooneng, Abah Dadang, buat Sobat Maya semuanya.

0: 98 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Sobat Maya, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada informasi kilas Bandung di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Tentunya Billy Jamil masih menemani Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama Radio Maya FM, yang sekarang masih standby di streamingnya di 98mayafm.com ataupun di jurnal ataupun di radio PRSSNI Jabar.net ya. Jurnal Kilas Bandung edisi hari Selasa 30 Juni 2026 hadir bersama 98 Maya FM, Berani Beda Berani Gaya Dera.
1: It's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sunda Karsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSHS untuk perawatan korban penyekapan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sunda Karsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sunda Karsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
4: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya, karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chefnya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
3: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sunda Karsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
5: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa bagaimana kepedulian pimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat. Kalau di daerah, kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
3: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet, mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
0: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara. Jadi pada ruang cyberspace ya, baik itu VOD, ya, video on demand, VSP, ataupun misalkan media sosial, ya, Gen Z atau kita semua gitu ya, yang kemudian diidentifikasi kurang lebih 130 lebih juta jiwa masyarakat Indonesia pengakses internet gitu ya, itu kan diaturnya oleh platform global melalui algoritma kan, karena memang regulasi negara gitu ya belum cukup kuat gitu ya untuk mengatur bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia gitu ya dalam menggunakan.
3: Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
6: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya pun ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
4: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar. Yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan dari saya.
3: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
7: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule, mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah adalah 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya, jadi belum tuntas. Gak bisa, kalau infeksi belum ada kita gak bisa operasi, karena akan sembuh. Nah, dalam minggu kedua sudah mereda, tapi belum beres.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika.

0: 3. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Sobat Maya simak, nukar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Meli Jamil masih hadir, waktunya angkat line on air. Di 0225 4413928 buat sobat memen on air boleh langsung besti yuk. Di 022 masukkan dulu kode areanya ya. 0225 4413928. Coba ya penelpon pertama Meli Jamil ada siapa? Di dangdut asik di 0225 4413928 ya. Selamat siang untuk sobat Meng baru saja bergabung bersama 98 FM di di streamingnya kita ya di 98fm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net ya. Meli Jamil juga pengen ketemuan dulu sama sobat Meng yang sudah hadir. Ada Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran yang lagunya Menari di Atas Lukanya Meli Jamil sudah play ya. Mau kirim salamnya mah buat sobat Meng semua dari A sampai dengan Z, spesial buat penyari idola jang cantik yang baik hati Teh Meli Jamil. Terima kasih. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Mang Nanar di Gunung Asyepan ya. Mang Nanar pengen kirim salam buat Teh Meli duluan aja. Terima kasih buat Kang Alan Bolam, Kang Hendy Target, Kang Jajang Jala, Kang Pepi, Dadu Gonrong, Aki, Kang Ai Tajawali atau Raja Wali ya tatanya, Kang Wawan Manoko, Sri Hartono, Kang Wagon, Kang Onteli Rama, Kang Lukman, Kang Tony Teja, Kang Sandi, Kang Soleh ya. Spesial buat istriku sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Siap. Ada siapa? Waalaikumsalam Umi. Kemana aja?
1: Ada dari tadi juga denger.
0: Lagi ngapain Umi?
1: Lagi dengerin yang cantik cilita.
0: Aduh anak-anak-anak ngaji ya. Umi mau request?
1: Mau dong.
0: Mau apa?
1: Kicau Mania.
0: Kicau Mania boleh. Buat siapa Kicau Manianya?
1: Iya cantik kan kita teh harus cantik. Kalau gak pakai make up makan goreng.
0: Bukan goreng kelihatan lebih pucat gitu ya.
1: Kalau itu glowing gitu Beb.
0: Ember bener pisan. Ya udah atuh ya.
1: Cantik itu mahal.
0: Betul.
1: Kan ada lagunya juga.
0: Uang memang bukan segalanya. Lanya? Tapi segalanya pakai uang, bener kan?
1: Iya, lipstik juga berapa?
0: Lipstik baju semuanya dibeli tidak pakai cinta.
1: Cina. Iya dong, kuota juga pakai uang.
0: Betul, ya udah tuh kirim salam buat siapa?
1: Keluarga sehat. Buat Teh Hajana dong, makasih udah sembuh. Alhamdulillah buat Teh Katu Engang, Kang Abah Dadang,
0: terus?
1: Kang Adam, Teh Diatu, lalu siapa namanya Putri Ayus, Kang Mansur, semuanya gitu deh.
0: Nah, mana lup-lup suara teh, lep-lep-lepan.
1: Sinyal menjadi cantik.
0: Ya udah spesialnya masih.
1: Halo, gimana sekarang?
0: Sudah jelas. Ada lagi?
1: Oke, Kang Mansur, Teh Nado, Teh Satu Engang, Nenek Putri Ayus. Ada pantun buat Nenek Putri.
0: Cakep.
1: Ikan teri, ikan hiu, ada cucuk kura-kura, ayu sama Nenek Putri, masuk dong ke Maya.
0: Ya tuh ini main sini kemain, main ke Maya. Aturun sayang ya.
1: Sama dedah cantik, berani jeda, berani jaya, dedah.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Umi Lila sudah gabung sama Meli Jamil. Regreg kalau Umi Lila udah ada suaranya, tandanya Umi Lila sehat ya. Ada lagi juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Pak Kosasi di Bojong Citepus ya, yang udah di play lagunya. Oh tadi udah ya, kirim salam buat sobat Maya semua. Oke. Okay. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Teh Meli selamat ulang tahun, barakallah fi umrik ya Teh Mel ya, panjang umurnya, berkah, berlimpah rezekinya, amin. Terima kasih Teh Meli, traktiran atuh ulang tahun. Sini atuh sok ke Maya, aku di traktirnya cuangki. Dayana Dianewa cuangki ungkul atunya. Atur nun besti ya. Lanjut lagi ada siapa? Halo.
2: Halo.
0: Dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama Teh Meli Jamil yang terkader.
0: Kang Mansur.
2: Tunggu Teh Meli.
0: Apa kabar? Sehat.
2: Serah sih, sekarang batuk gitu.
0: Aduh, cepet sembuh ya.
2: Amin. Ya udah. Sehat Kang Ulina.
0: Alhamdulillah tuh sehat. Ya, Kang Mansur request mau lagu mau dukung.
2: Lagu.
0: Apa?
2: Perawan atau janda?
0: Yang lain sayang.
2: Hah?
0: Yang lain.
2: Enggak ada tuh.
0: Yang lain lagunya Besti.
2: Lagu apa ya?
0: Bisi aku dapat surat cinta.
2: Itu tuh.
0: Apa?
2: Lagunya. Apa ya?
0: Apa dukung aja waktu ya?
2: Bukan selembar tisu.
0: Bukan selembar tisu.
2: Iya.
0: Siap, kirim salamnya buat siapa?
2: Buat yang barusan ya.
0: Mm-mm.
2: Ung Lila.
0: Terus
2: buat Kang Ibu sama Ung Nenek Putri. Tenado, buat Ratu Engang. Imas Dua, Tidra Koya, Tendrani, Mbak Intanti, Tim, Mas Anda, Mbak Andrina, Nadini, Kang Biasa, Kang Dudu, Kang Janai Haris, Kang Teri Berawan, Kang Teri Pesantria, Kang Jalan Galak, Kang Target, Tuli Hantu, Mas Suprabon. Dikumpulnya.
0: Dikumpulkan aja.
2: Yang sedayana suara saya gitu.
0: Siap, atau makasih ya.
2: Spesial nak.
0: Spesial buat siapa?
2: Nanti temennya orang Ayu Zisna gitu ya. Mau biar sing sehat, keras nak.
0: Amin.
2: Keterana siap pikir di Cina.
0: Makasih ya.
2: Tapi enggak gaduh ngomongan deh gitu ya.
0: Insya Allah, makasih ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Pilih radio.
2: Terima ya, mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka yadar, assalamualaikum.

0: Wisnu Pardi.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata. 3, 2, 1 Maya, Maya.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kalau misalnya Sobat Maya nanya gimana sih caranya untuk dapat melupakan seseorang, ya sebenarnya nggak ada caranya ya Sobat Maya. Meskipun kita hapus semua kenangan foto bareng di handphone kita, meskipun kita misalnya cari pelarian dengan orang yang baru, ataupun banyak hal aktivitas yang kita lakukan, sebenarnya cara melupakan seseorang itu nggak ada yang bisa melupakan seseorang itu. Sebenarnya waktu nantinya, waktu sih yang akan berbicara gitu ya. Jadi semakin lamanya waktu ya mungkin akhirnya kita bisa melupakan gitu. Karena kalau misalnya dipaksa buat ngelupain gitu ya, malah semakin ingat, malah semakin kesiksa gitu ya. Jadi ya udah, nikmati aja dulu ya. Karena bingung juga caranya gimana ya, karena semua orang ataupun semua manusia yang pernah hadir dalam hidup kita pasti bawa kenangannya sendiri ya. Kadang kenangannya bisa manis, kadang kenangannya bisa pahit, dan itu sesuatu hal yang memang bakal kita ingat ya gitu. Bukan cuman kita ingat, tapi bisa jadi pelajaran hidup buat kita kedepannya juga, ya kan? Bener gak? Atuh. Mari Jamin angkat line on air dulu satu lagi ya, di 022-5441-3928 buat Sobat Maya semuanya. Yo, langsung. Ada siapa? Mari Jamin coba lagi ya, diangkat telepon on air ya, di 022-5441-3928. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilupa pantik.
0: Allah,
1: panjang umur, rezeki yang tambah banyak, tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin.
0: Amin, makasih Umi.
1: Atur nuhun, Bunda Bastanti.
0: Atur nuhun Umi Lilong. Ya Allah, langah aja langsung air sugan teh siapa. Makasih ya Umi, sayangku ya. Selamat siang buat Mang Nono di Cipacing nih, yang pengen lagunya dari yang di suara nanti Meli Jamil play ya. Kirim salamnya mah buat Teh Meliti Payun, semoga sehat selalu ya. Buat Nado, Umi Lila, Cepi Sandria, Kang Mansur, Kang Adi Caringin, Kang Alan Bolem, buat Zainal Aris Diansa, Kang Wagon, Asep Koboy, buat teman-teman di Kosaga, salam satu jarum aja ya buat Sobat Maya semuanya. Antibara Umi Lila meni somse teranyenggol cina. Aikor on air mah sok poho iya Antibara. Osok Umi Lila mah selalu lamun on air mah menyapa Antibara, tapi hari ini mah meren ker lupa meren. Udah disebutinnya tadi mah ya, angkat teleponnya lah.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut di Radio Maya.
0: Hai, orang Baros, apa kabar?
2: Kabarnya saya, Temeli, gimana kabarnya?
0: Sehat atuh ya.
2: Udah sembuh flu-nya ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Kang Lukman, lagunya enggak apa-apa, dukung aja.
2: Wah, dukung aja enggak apa-apa.
0: Siap.
2: Kita asik musiknya.
0: Oke, langsung pengen kirim salamnya buat siapa?
2: Kirim salam buat Kang Suryadi, buat Teh Andin, Mama Andin ya, buat Teh Nado, buat Mang Nanar, Kang Deden Cipteng, buat Umi Lila, minta nomor now, Umi.
0: Buat siapa lagi?
2: Iya, jadi kalau dapat salam dari Umi itu saya mengucapkan hatur nuhun Umi gitu.
0: Siap, buat siapa lagi?
2: Buat Kang Jajang Jalak, buat Teh Ines, Teh Mas Juang, okay. Amat Irwan Garut, buat Nenden Ligaja, buat Mas Lesu, buat Kang Mansur, buat Teh Maya Sindang Laya, buat Kang Yus, Nenek Putri, buat Antibara juga ya, buat semuanya aja ya.
0: Siap, makasih ya.
2: Spesialnya buat Bestiku aja, Teh Meli aja.
0: Terima kasih, pilih radio.
2: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kang Lukman di Baros. Ya Kang Lukman menjadi penelpon terakhir kita ya, di edisi Dangdut Asik di hari Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk doa-doa baiknya Sobat Maya. Semoga doa-doa baiknya kembali kepada diri Sobat Maya masing-masing. Amin ya. Terima kasih yang udah request, yang udah WhatsApp di 0877-7080-9898. Yang udah masuk on air juga terima kasih banyak ya. Di 022-5441-3928. Hai, yang lagi pada dengerin streaming di 98fm.com ataupun di radio prssni jabar.net juga terima kasih. Setelah Dangdut Tasik, jangan pindah frekuensi Besti, lanjut di JJS 36 ya. Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-jalan sore 36 ya. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 nya ya. Jadwal siaran Meli Jamil Selasa, Kamis, Sabtu jam 12, oke? Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang bawa kendaraan hati-hati, yang sekarang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya, yang lagi dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul ya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Media SMA, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dota Rempi.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dota Rempi.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dota Rempi.
0: Maya FM.
4: 3, 2, 1. Maya FM.

www.98.com. 98 MyFM. 98 MyFM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Madu Perti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Ardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Ibnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
4: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan.

UPMB, titik Universitas Mandiri, titik Aceh, titik ID, Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warga Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, warga bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Aki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak Nupar Ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Duper Tip. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Aduh, aku sayang padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Selasa. Waktunya Sobat Maya kembali menikmati titian kenangan ya di penghujung bulan Juni 2026. Dan mohon maaf waktu hari Sabtu ya, titian kenangan tidak bisa hadir di 98 Maya FM Bandung karena ada perbaikan teknis di komputer ya. Jadi aja aku istirahat di rumah. Iya, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal kembali ya, kan sempat ya. Sempat terhenti siarannya karena komputernya error ya, jadi tidak bisa on air. Dan sekarang bisa on air kembali di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Apa kabar Sobat Maya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, sehat itu mahal. Karena sekarang ini banyak sekali penyakit yang muncul. Apalagi musim kemarau. Nyamuk DB. Nah, sekarang lagi ini lagi musim yang namanya DB ya Sobat Maya. Demam berdarah ya, banyak yang terkena ya. Jadi hati-hati sama yang namanya nyamuk ya, nyamuk. Apalagi itu nyamuk itu biasanya keluarnya itu pada sekitar jam 9 pagi ya. Jadi hati-hati saja ya, kalau misalnya Sobat Maya, terutama buat anak-anak ya, karena banyak sekali justru yang kena itu anak-anak kecil. Karena kalau anak kecil kalau digigit nyamuk juga cuek aja, beda sama kita ya. Sedikit ada ciit ya, langsung kita respon. Tapi kalau anak kecil cuek saja. Jadi kalau misalnya keluar rumah pakai lotion ini ya, lotion untuk yang mencegah timbul gigitan nyamuk ya. Dan sekarang juga lagi musim batuk pilek ya, demam juga ya. Wah, banyak sekali sih penyakit yang muncul ya. Ya, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: 98.8 Maya.
1: Saatnya Sobat Maya Simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM
0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

0: Casino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

sifatnya sudah masuk ke dalam daging ya. Mending kalau dagingnya dibikin sate, dibikin bistik, gepuknya. Dan selamat malam untuk Sobat Maya yang baru sampai ke rumah. Selamat beristirahat, kembali lagi kumpul sama keluarga di rumah, sambil menikmati makan malam dan sambil menikmati yang namanya titian kenangan, lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Dan titian kenangan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kalau on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Yuk, langsung lagi ditunggu. WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98.

Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM, Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jerah.

0: Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Mayak Maya, Nuka Rumping.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
4: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: 98 Maya
0: FM. Sobat Maya simak, Nuka Rumping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuka Rumping di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuka Rumping, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Di dalam perjalanan ya, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya. Tetap harus fokus mengendarai karena sudah banyak sekali ya pengendara sambil mengendarai kendaraan mempergunakan HP, handphone, nelpon, WhatsAppan, cememesan ya, atau sambil ini malahan Fidi pernah lihat ya, salah satu pengendara mobil main game ya, bisaan ya mengendarai kendaraan sambil main game. Aduh, bahaya sekali dong, bahaya ke orang lain dan bahaya untuk diri sendiri ya. Karena kalau sudah seperti ada yang namanya kecelakaan, tidak mau disalahkan, merasa benar ya. Jadi ya sudahlah, kalau memang pengen main game berhenti aja dulu ya, puas-puasin main gamenya. Kalau udah selesai main game, langsung lanjutkan perjalanan ya. Dan selamat malam juga untuk Sobat Maya yang masih berada di tempat kerja, masih beraktivitas ya. Selamat malam semuanya. Aduh, ini Fiti juga sudah mulai agak-agak hidungnya sudah mulai rada-rada apa nih, mau pilek kali ya. Tapi mudah-mudahan jangan ah, capek ya, karena kemarin seminggu ngurus pasien begadang ya, sudah mulai tidak enak hidung ini nih ya. Yang sedang berjualan juga didoakan sama Fitri ya, jualannya selalu lancar. Anak-anak sekolah lagi libur ya. Nah, ini terutama untuk orang tua yang sedang berlibur, liburan panjang luar kota ya, sebelum pergi periksa dulu kondisi di dalam rumah, terutama di dalam dapur ya. Siapa tahu habis masak lupa mematikan kompor. Karena kadang-kadang juga Fitri suka gitu ya, karena pernah mengalami tinggal ada 2 jam ya, pada lagi apa, lagi manasin sayur, itu baru sayurnya ya. Jadi akhirnya sayur tidak termakan karena sudah menjadi arang. Untungnya tidak terjadi kebakaran, masih untung. Dan kalau mau pergi juga kadang-kadang suka gak pede, masuk lagi ke dapur, dilihat, oh enggak, pas keluar kok gak pede, masuk lagi berapa kali ya. Maklumlah yang namanya emak-emak ya. Terus jendelanya juga ya, jangan lupa dikunci rapat, pintu rumah juga dikunci, kalau bisa pagar juga digembok ya. Soalnya digembok juga suka ada saja sih ya, usil para penjahat ya. Karena penjahat sekarang itu justru lebih keren, perlente ya, nggak seperti zaman dulu wah kucel kumo ya. Sekarang justru perlente banget ya, kayak orang karyawan di kantor. Terus juga hati-hati ini nih, yang asong-asongan gitu ya, ngambil rongsokan. Ada di suatu daerah di Kota Bandung ya, bolak-balik dia bawa karung ya. Di situ ada motor di pinggir rumah. Ya, dia bolak-balik melihat situasi keadaan lingkungan di situ. Padahal di dalam karungnya tuh bukan rongsokan, tapi alat-alat, memang dia sudah punya niat untuk kesempatan dalam kesempitan. Ya, jadi hati-hati saja, kayak model Fitri juga waktu kehilangan motor ya. Padahal itu pagar ya, pagar rumah itu beratnya luar biasa. Soalnya kalau tetangga mau ke rumah tuh malah manggil karena enggak bisa buka pagar. Ya, itu motor di teras garasi mungkin sudah diincar ya. Kita enggak tahu nih ya, orang yang berdiri lama terus sekarang banyak yang komplotan ya. Pokoknya hati-hati saja Sobat Maya ya. Ya sudah, jangan dulu kemana-mana, nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Terus nanti ada selingan lagu-lagu religi, nanti kita teruskan lagi titian kenangan di interval yang kedua. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan.

Alhamdulillah Sobat Maya, sekarang kita masuk di interval yang kedua ya. Langsung saja Fitri membacakan, bentar.

Ya, kita membacakan saja WhatsApp ya. Ya, ada siapa ini? Sebentar, dari orang Cililin, Aceng di Cililin hadir katanya ya. Yuk, terima kasih. Kenapa ini tidak bisa dibuka?

0: Aceng hadir sebentar, sedikit agak error ya. Terus Terusi, selamat malam Terusi, sehat ya. Salamnya katanya buat suami, buat Cilalan di City Munigar ya, buat teman-teman gue, Pak suami tim BHHH2 ya, pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja. Kemudian juga selamat malam buat Kak Agus Oce di Marga Asih ya, salamnya buat Mama Sanda, Teh Macua, Mama Neis, Mama Dini, Teo Om Nado, Kang Aichi Gadung, Kang Amtibara, Fili Mensikosa, Kang Mansur Farihin, Febri Acu, Pak Kosasi, spesialnya buat Fitri, Pak Atang, Cing sehat saterusna. Amin, nuhun pisan Kang Agus Oce juga selalu sehat ya bersama keluarga. Kemudian dari Wagon, sehat Wak. Ya, salamnya buat Amtibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Aichi Gadung, Kak Lukman, Pak Udan, Aki Kanha, Sri, Mama Sanda, Teh Neis, Teh Nur Cibai, Mama Zinia, terus buat Nani Memori ya. Berikutnya dari Aki Kanha di Cibaduyut. Ya, salamnya buat Nado, Teh Imacua, Pak Arif Gedebaya, Pak Dadang TCI, Kinep Kircon, Jajan Jalak, Dadan Kasir, Mang Ayi, Wagon, Musu Cikaputihan, Mama Sanda, Tini Tongke, Ibu Teti Nokteng. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Lukman Pasar Baru juga selamat malam. Salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Cua, Ledeng, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur ya, Umi Lila, Cecan Jalak, Abu Meta, Ahmad Irwan Garut. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Ya, sebelum kita teruskan titian kenangan, ada bewara dulu yang mudah-mudahan ada manfaatnya nih buat anak-anak sekolah yang baru saja kenaikan kelas, masih bingung mencari sekolah yang dipilih ya, karena mungkin negeri tidak masuk, berarti harus ke swasta ya. Nah, ini penting nih buat para orang tua, buat adik-adik yang mau masuk sekolah ke jenjang sekolah menengah atas, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM. Maya FM.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya SMA No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian

0: lagu yang mantap hanya di My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: My FM miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Iya, selamat malam buat siapa ini? Ada, aduh, ini kenapa ini? Dari Kinem Kircon ya, salamnya buat Aki Kanhau, Asgar Koswara, Aichi Gadung Diansah, Nani Memori, Nado Imacua ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Kemudian Kang Ayi yang ada di Cigadung, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Teh IJ, Nado, Biayu, Mama Zenia Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Lukman Baros, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Telin Cicotang, ya, buat Sobat Maya semuanya aja. Aduh, nuhun pisan. Ya, selamat malam buat Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, buat Sobat Maya yang masih setia di Titian Kenangan. Ibu Ingkarti sehat, Ibu Ing. Ya, Terusi, alhamdulillah sehat selalu ya. Gimana itu manisannya sudah diolah? Nanyain manisan. Ningali buah tadi tanya. Ya, kemudian juga selamat malam buat siapa nih? Ada Mang Nanar Gunung Asepan, salamnya buat Teh Iis Isar, Teh Nada Dola, Teh Majua, Teh Mimin GM, Teh Itakuya, Teh Nur Budi, Teh Sri Amalia, Teh Neis, Teh Nia Banjaran, Teh Tati Supriyatin, Teh Senia Mansur, Teh Dian, Teh Santi, spesial buat istri, buat anak-anak, juga cucu tersayang. Terima kasih. Ya, berikutnya dari Bapak Arif Godobaya di Malamong Garut, salamnya buat Uya Gatsu, Teh Unik, Nani Memori, Aki Kanha, Kinep Kitchen, Mama Oom, Mama siapa ini, Untrik ya, Hendi Rosan, Wawan Cibaduyo, Teh Nado, Kang Hercon. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Drah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
0: Maya FM
3: 98 FM, Maya Radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: 98.9 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
6: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
5: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
7: Joget Morena, Derah.

tidak terasa sudah 40 menit ya, lepas dari pukul 20, masih di Titian Kenangan, masih bareng Fitri Febrianti ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Maya yang masih setia di Titian Kenangan. Jangan dipindah-pindah dulu ya. Selamat malam buat Nani Memori yang ada di Cicahem. Salamnya buat Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Kinam Kircon, Wagon, Amtibara, Arif Godabaya, Satria Esaika, Imacua, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasi. Spesial buat Jajang Jalak, buat Fitri sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, terima kasih banyak ya. Kemudian berikutnya dari Bah Dedang TCI, salam buat Aki Kanha, Kang Ayi, Kang Alan Bolem, Pak Kosasi, Nado, Carmila, ya buat Sobat Maya semuanya. Kemudian dari siapa lagi nih? Sebentar. Ada, oh ini, Muhammad Satria Isaika ya. Oke, selamat malam. Ada aja ini nih. Embel-embelnya. Abu Metal di Bojong ya, Abu Metal cowok menolak tampan. Waduh, di sektor 7 Sukamukti. Ya, salamnya buat Nada Dolar, Alam Bolem, Imajua, Mama Neis, Mama Keisha, Mama Dini, Mama Sanda, Jajang Rusmana, Agus Oce, Ibu Mega, buat Sobat Maya ya. Iya nih orang Banjaran, kemana nih orang Banjaran? Ya, buat Mama Sanda, tapi mudah-mudahan selalu sehat ya. Satu lagu dulu spesial untuk Sobat Maya.

Ya, pas banget lagunya ya, berakhir dan berakhir sudah titian kenangan di kesempatan hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih atas segala tisi Sobat Meshmui, dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Kamis ya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat tapi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Drrr.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
5: Lagu yang mantap hanya di Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
8: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: kedengir.
1: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
3: Maya FM 98.
4: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM 98.
2: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Event.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. 98 My FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak No Parenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak nuklir penting.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.

0: terus ya.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim wa huwal asdaqu qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid al-ayah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah merahmati dan memberi karunia kepada kita di pagi yang cerah ini. Kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Disiarkan langsung dari studio 98 Maya FM Bandung, live streaming di 98 Maya FM Bandung dan juga live TikTok ya, yang sudah menyimak dan sudah mancok di media sosial. Semoga bermanfaat dan semoga berkah di kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu, di tanggal 1 Juli di tahun 2026 Masehi. Alhamdulillah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat jasmani, rohani, dan juga semoga Allah berkahi di pagi yang cerah ini. Kita kembali lagi akan menebarkan ilmu dan memberikan keberkahan daripada ilmu. Semoga kita mampu mengamalkannya dan juga mampu melaksanakannya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas topik di pagi hari ini, yaitu dosa dan bahaya perselingkuhan. Waduh, ini luar biasa yang sudah memberi judul ya. Yang mungkin banyak dari para Sobat Maya, Sobat Damar Hati yang sudah merequest ataupun memberi masukan, saran pembahasan apa yang kira-kira bisa menjadi bekal ya. Nah, ternyata banyak yang saat ini dengan banyaknya fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, bahkan mungkin menimpa negara kita tercinta ini, yaitu kaitan dengan fikih keluarga ya. Kita akan membahas dengan seksama dan kita coba telaah dan kita pahami lebih dalam lagi kaitan dengan apa itu dosa dan bahaya daripada perselingkuhan. Tentunya Sobat Maya yang dirahmati Allah, Sobat Damar Hati, selalu menyimak di 98 Maya FM Bandung. Kita akan kupas lebih dalam lagi, tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

Alhamdulillah Sobat Maya yang dirahmati Allah, banyak yang sudah bergabung di live streaming di TikTok ya. Ada user, ada Nur Yutimah, ada Multazam, juga ada tim Roco ya, yang sudah bergabung. Jazakumullah khairan, semoga menebar ilmu dan memberikan dampak manfaat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sobat Maya yang dirahmati Allah, topik hari ini mungkin ada kaitannya dengan perselingkuhan. Masya Allah, perselingkuhan belakangan ini sering menjadi bahan pembicaraan nasional, bukan tanpa alasan. Hal ini terjadi karena kasus daripada perselingkuhan juga marak ditemukan di berbagai kalangan, baik itu di skala regional maupun nasional. Tentu hal ini bukanlah hal yang baik, karena perselingkuhan ini adalah salah satu jembatan menuju perzinahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, wala taqrabul jinnat innahu kana fahisata wasa'a sabila. Wala taqrabul jinnat, janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan sebuah

Maka Sobat Mayang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lebih membahas tentang dosa dan bahaya daripada perselingkuhan. Allah tidak hanya melarang melakukan zina, tapi Allah melarang mendekatinya. Ini berarti semua langkah yang menuju, yang mendekati kepada zina, itu termasuk perselingkuhan, itu termasuk di dalam larangan ini. Maka solusi dalam kehidupan yang harus kita sadari, bagaimana nikah di dalam Islam adalah perjanjian yang memiliki tujuan dan konsekuensi. Sobat Mayang yang dirahmati Allah, dalam ayat yang mungkin sering dibaca pada saat ketika kita hadir dalam akad nikah, atau mungkin kita menyimak di berbagai ceramah, dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yattafakkarun. Wa min ayatina an khalaqalakum min anfusikum, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu pasangan. Pasangan-pasangan ajwaja litaskunu ilaiha, dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan dia menjadikan di antaramu kasih sayang, mawaddata warahmah, dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Inna fi zalika laayatil liqaumi yattafakkaru. Kalau memahami ayat yang dibaca ini, ketika kita mendengar qori sedang membaca ayat ini, setidaknya ada 3 tujuan besar dalam pernikahan, yaitu ada ketenangan atau ketentraman di dalam pernikahan, adanya rasa kasih sayang, dan adanya rahmat yang diturunkan Allah. Bukan sekedar legalitas hubungan, juga bukan formalitas, tetapi bagaimana ketiga tujuan itu terlindungi. Allah menamakan ikatan pernikahan dengan istilah yang tidak ringan. Dalam sebuah kutipan ayat, wa kaifa ta'hudunahu wa qad afdo ba'dukum, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur, ila ba'di wa ahadna minkum, sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang berat. Sobat Maya, Sobat Damar Hati yang dirahmati Allah, pernikahan itu bukan hanya berbicara pernikahan berkaitan dengan nafsu syahwat saja,
Tapi pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang perlu dipelihara. Perlu di dalamnya adanya penegakan syariat. Karena pernikahan di dalamnya yang akan mengantarkan kepada kemuliaan. Pernikahan yang akan mengantarkan kepada turunnya ampunan dari Allah. Di mana keluarga yang akan diberkahi, dirahmati, bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sobat maya yang dirahmati Allah, dalam perjanjian yang berat itu, suami dan istri masing-masing mengembang kewajiban yang Allah tegaskan. Di antaranya adalah memperlakukan pasangan dengan baik. Awas nih sobat maya yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita pernikahan ini sudah ada yang baru, ada yang bari. Yang baru 1 tahun, yang baru 1 bulan, atau yang sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, maka kata Allah, perlakukanlah pasangan itu dengan baik. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Jadi urang teh kacaroge kudu sae, urang kabojo kudu sae, harus saling memahami satu sama lainnya. Wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara baik ma'ruf. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas mereka yang berada dalam tanggungannya. Kalau bahasa santrinya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, wa rajulu ra'i fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Hei salaki, pemimpin dina rumah tangga. Maka setiap apa yang akan dipertanggungjawabkan nanti, itu kaitannya bukan hanya di dunia, tapi akan melibatkan kita nanti di akhirat kelak. Akan diminta pertanggungjawaban teh. Matak lamun urang geuduh caroge, geuduh bojo, maka bojo eta bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Subhanallah, tabarakallah. Maka seorang suami dina rumah tangga sebagai pemimpin bakal diminta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi kita terhindar dari zina, yaitu salah satu solusinya adalah nikah. Karena nikah adalah salah satu benteng yang Allah dan Rasul syariatkan untuk menjaga diri dari maksiat. Maka nikah itu seharusnya sudah bisa menjadi benteng yang Allah dan Rasul syariatkan. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis dikatakan, ya ma'syarul sabab manistata'a minkumul ba' fal yatazawwaz fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, da bi matos teu ngora deui cenah wios atuh. Da urang mah awet ngora. Barang siapa man saro sabab di antara kamu mampu manis tatoa, ya, minkum ba'at, yang mampu menikah, hendaklah ia menikah. Ibu, bapak,
Nugaduh morang kali. Tos balik usia tos cukup. Ulah dilami-lamikeun deui. Bahkan eta ngarupakeun bentukna barokah ti Allah Subhanahu wa taala pikeun ngajauhan segala bentuk perzinahan. Kaya masih kene urang ngobrolkeun dina kumaha carana urang ento ngalakukeun dosa. Tah komo deui ayeuna anu parantos nikah, yang sudah menikah, sudah punya suami yang sah, sudah punya istri yang sah, namun apa yang terjadi di dalam rumah tangganya ketika pernikahan dianggap sebagai benteng dari perzinahan, maka perselingkuhan adalah upaya meruntuhkan benteng itu dari dalam. Awas dah, hati-hati. Hati-hati sekali. Maka di dalam kesempatan ini, bahwa selingkuh itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan apa? Pengkhianatan amanah dan ciri daripada kemunafikan.

suami tidak percaya kepada istri dan tukang ngabohong. Istri terpercaya anu jadi caroge dan tukang ngabohong kan gitu. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka perselingkuhan tidak pernah terjadi tanpa kebohongan. Tidak ada perselingkuhan yang terjadi dengan disertai kejujuran kepada pasangannya. Selalu ada kebohongan dan pengkhianatan. Nah ini, hati-hati ya. Ini mah nasihat buat saya pribadi. Karena Allah telah memerintahkan orang beriman untuk tidak mengkhianati yang namanya amanah yang dipercayakan kepada mereka. Bahkan dalam salah satu ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei jalma-jalma anu ariman, alladzina amanu la tahunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah wa rasula dan rasul, wa tahunu amanatikum, janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang sudah dipercayakan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu itu mengetahui. Maka Rasulullah SAW menambah sisi lebih berat bahwa kebohongan dan pengkhianatan yang menyertai perselingkuhan itu bukan hanya dosa biasa. Ia menyentuh tanda-tanda kemunafikan yang beliau sebutkan secara eksplisit. Maka ada tanda-tanda orang munafik, itu ada tiga. Ayatul munafik salasun. Ida hadasa kadab hiji. Anu jalma munafik malamun nyarios berdusta, tukang ngabohong. Ida hadasa kazab, tak lamun sakali salaki geus ngabohong geus moal dipercaya kalituna teh. Geus moal dipercaya kalituna. Nah, maka dina hal ieu perlu dijaga kehati-hatian. Bagaimana tanda-tanda orang munafik? Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jadi ida hadasa kadzab, apabila dia berbicara ia berdusta. Wa ida wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji ia selalu mengingkari. Padahal ya, dalam kesempatan yang diberikan pada saat dia akad nikah, dia berjanji bukan kepada manusia hakikatnya, dia berjanji kepada Allah. Dengan satu ucapan yang dia baca pada saat itu dan dia ucapkan, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berjanji kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah yang disembah, dan Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Maka ketika dia mengikrarkan qabiltu, saya terima nikahnya anu binti anu, maka dengan itu adalah janji yang pernah diucapkan. Maka pada saat itu janjinya telah diingkari. Wa idza tu'minahun, dan ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka orang yang selingkuh itu menjalankan ketiga tanda itu. Berbohong soal keberadaannya, mengingkari janji setia dalam pernikahannya, mengkhianati kepercayaan yang diberikan pasangannya. Ini bukan tuduhan yang dibuat-buat.

Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perselingkuhan adalah jembatan menuju zina. Sekali lagi, perselingkuhan itu adalah jembatan menuju zina. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Isra tadi, bukan sekedar larangan melakukan zina, tapi para ulama menjelaskan bahwa perintah wala taqrabul zina, jangan kau mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena jangan mendekati itu mencakup semua yang menjadi pendahuluan dari ataupun pendahuluan dan jalan menuju ke sana. Nah itu sobat maya yang dirahmati Allah. Maka dalam kesempatan ini ya, kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka jangan sampai terjadinya suatu hal yang akan menimbulkan terjadi sesuatu.

0: Maka larangan dalam surat Al-Isra tadi bahwa wala taqrabul jinna, ketiba kut kalimat janganlah kamu mendekati jinna, maka para ulama menjelaskan bahwa perintah jangan mendekati itu mencakup semua, menjadi pendahuluan dan jalan menuju ke sana. Ini jelas. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan, kutiba ala bni adama nasibuhu minar zina mudriku zalika la ma'ahallah. Telah ditetapkan atas nama Adam bagian daripada zina, dan ia pasti mendapati kedua mata itu berzina, dan zinahnya adalah memandang. Maka kedua telinga itu berzina, dan zinahnya adalah mendengar. Lisannya berzina, dan zinahnya adalah berbicara. Tangannya berzina, dan zinahnya adalah memegang. Kakinya berzina, ya, dan zinahnya adalah melangkah. Maka ketika hati merasakan keinginan dan kerinduan, sedangkan kemaluan yang membenarkan atau itu banyak mendustakan. Nah ini, ya. Jadi hadis ini menjelaskan dengan tepat mengapa, ya, perselingkuhan itu berbahaya. Ini sobat damar hati, sobat maya yang dirahmati, ya. Maka setiap pesan yang dikirimkan kepada seseorang yang bukan mahram dengan niat yang tidak halal itu adalah jinah lisan. Gitu. Maka dalam kesempatan ini, ya, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana sobat maya yang dirahmati Allah. Kita akan simak dulu kutipan-kutipan hadis yang insya Allah akan bermanfaat, ya, untuk para pendengar. Dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung.
1: Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburnya atau berada di alam barzah dan telah pulang sahabat-sahabatnya dalam kehidupan, maka ia atau jenazah itu sedang mendengarkan suara injakan kaki dari sandal sepatu mereka. Lalu datanglah dua malaikat dengan mendudukkannya serta mengatakan padanya, apakah yang engkau katakan terhadap Nabi Muhammad? Adapun sebagai seorang mukmin, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasulnya atau utusannya. Maka malaikat itu menyatakan, lihatlah pada tempatmu yang di neraka telah dirubah oleh Allah untukmu dengan tempat di sorga. Maka orang itu telah melihat keduanya, sorga dan neraka. Lalu diperluaslah kuburnya sebanyak 70 hasta dan dipenuhi di atasnya dengan kehijauan, tumbuhan menghijau hingga hari dibangkitkan. Tetapi untuk orang yang kafir dan munafik, maka dinyatakan padanya, apakah yang engkau katakan terhadap Nabi Muhammad? Maka ia menjawab, aku tidak mengetahui. Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, yaitu kekafiran. Lalu dinyatakan padanya, engkau tidak mengetahui dan engkau tidak mengikuti atau membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu besi dengan sekali pukul di antara kedua belah telinganya. Maka berteriaklah ia dengan satu teriakan yang didengar oleh mereka yang di sekitarnya, kecuali oleh manusia dan jin. Lalu dipersempitlah kuburnya hingga pecahlah tulang-tulang rusuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang muslim yang memberi pakaian kepada seorang muslim yang bertelanjang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan kain warna hijau sorga. Dan seorang muslim yang memberikan makanan kepada orang muslim yang kelaparan, maka Allah akan memberikan pada hari kiamat buah-buahan dari sorga. dan seorang muslim yang memberikan minuman pada orang muslim yang kehausan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman padanya di hari kiamat berupa minuman yang harum yang masih ditutup rapat. Hadis riwayat Muslim.
2: My FM. 98 My FM.

Baik, kembali masih bersama Kang Faiz di Gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Disiarkan langsung dari studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Tadi sudah dijelaskan sebagian daripada materi pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu kaitan dengan dosa dan bahaya daripada perselingkuhan. Hadis yang tadi disampaikan yaitu berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini menimpa bangsa kita berkaitan dengan perselingkuhan. Maka perselingkuhan ini sudah masuk kategori maksiat. Bahkan tadi dijelaskan dalam hadis mengapa perselingkuhan itu berbahaya. Karena setiap pesan yang dikirimkan kepada seseorang yang bukan mahram dengan niat yang tidak halal itu sudah masuk dalam kategori zinah lisan. Setiap perjalanan menuju pertemuan tersembunyi adalah zinah kaki. Setiap tatapan yang sengaja disimpan dari pasangan itu adalah zinah mata. Setiap kerinduan yang dipelihara di dalam hati itu adalah zinah hati. Maka semua ini memang belum zinah dalam secara artian sesungguhnya. Namun semua ini adalah ataupun semua ini merupakan bagian daripada zinah itu sendiri yang sudah masuk kategori tadi. Mungkin realisasinya kita sudah punya alat komunikasi, kita punya media sosial, yang semua itu jelas membawa dampak, mengarahkan kepada jin. Maka satu hal yang kerap diremehkan adalah berduaan. Da ieu pangpang nama ya. Awal mula nama, baik itu secara fisik maupun lewat percakapan pribadi yang berkepanjangan. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan dengan tegas, la yahluwanna rajulum bi amra'atin illa kana salisahuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah setan. Maka berduaan di dalam dunia digital, bisa chat aya namanya, PC aya nama, mencuri-curi waktu, kesepian, atau kurang komunikasi antara suami dan istri, jarang bercanda suami dan istri, maka semuanya itu masuk dalam cakupan larangan ini. Mungkin awalnya hanya sebatas teman, namun tadi ya, setan yang menjadi pihak ketiga itulah yang secara perlahan mengubah pertemanan menjadi ketertarikan ya. Jadi setan itu mengubah segalanya menjadi baik ketika berkaitan dengan perselingkuhan ya. Maka di sini Sobat Mayang dirahmati Allah, perlu dipahami ya, bahwa dosa perselingkuhan itu dapat merusak kehidupan dunia. Bahkan sebagian orang beranggapan bahwa urusan dosa adalah urusan akhirat saja. Pandangan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Allah menjelaskan bahwa zina dan dosa-dosa besar itu akan membawa konsekuensi yang mulai dari kehidupan dunia. Namun untuk bahasa Quran mah dina surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Bahkan di sana dikatakan wala yaznuna, atau di sana dikatakan wa may yaf'al zalika yalqa asama
yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yahlud fihi muhana. Barang siapa yang melakukan zinah tadi, niscaya ia akan mendapatkan hukuman berat, bahkan azab akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Mata kulasa sampai orang terjerumus, terjelembab kepada perzinahan. Bahkan perzinahan ini disejajarkan dengan syirik dan pembunuhan dalam satu ayat yang sama. Karena tiga dosa yang menghancurkan itu, yang pertama adalah tauhid, jiwa manusia, serta kehormatan dan tatanan keluarga. Jadi tiga dosa yang akan menghancurkan itu tauhid, jiwa manusia, kehormatan, serta tatanan keluarga. Maka dalam rincian daripada dosa-dosa bekerja merusak dalam kehidupan pelakunya, dalam sebuah kutipan dijelaskan, dosa-dosa dan kemaksiatan pasti akan mendatangkan mudorot tanpa pengecualian. Sesungguhnya di antara hal yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu ahli suluk, adalah bahwa kemaksiatan meninggalkan bekas dan akibat. Bahkan yang menjadi menjadi ketakutan itu adalah bakal mendatangkan hukuman atas pelakunya. Bahkan bukan hanya di dunia, dia akan dihukum di akhirat. Jadi wadara'uha fil qulub, kerusakan dosa pada hati itu adalah seperti kerusakan racun pada badan. Maka ini jelas. Maka secara spesifik bahwa akibat yang dirasakan oleh pelaku maksiat itu yang akan terjadi adalah hirmanul ilm, terhalangnya ilmu. Fa inna ilma nurun yakifuhullah, sesungguhnya ilmu adalah cahaya Allah yang diletakkan di dalam hati. Fi qalbi wal maksiatu tuhfi uzalikan nur, sedangkan tadi kita banyak bermaksiat itu akan memadamkan cahaya. Maka inilah yang kerap dirasakan oleh orang yang terjerumus ya, dalam perselingkuhan. Bahkan dia semakin jauh, ibadah itu terasa hampa, hati menjadi keras. Bahkan ketika ayat-ayat Allah pun tidak bisa tidak terenyuh, ya, tidak tersentuh. Itu bukan kebetulan, itu adalah akibat dari dosa yang Allah dan Rasulnya sudah peringatkan jauh-jauh hari. Belum nanti kerusakan pada anak-anak, ya, yang kehilangan keutuhan keluarga, hancurnya kepercayaan yang bertahun-tahun dibangun, dan rusaknya institusi pernikahan yang merupakan fondasi masyarakat Islam. Bayangin ya, ini terjadi kepada kita. Maka yang saat ini sudah terjerumus, bertobatlah dan bentengi diri. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka masih ada waktu sebelum Allah memanggil, sebelum Israel menghampiri kita. Jangan sampai kita terjerumus, atau bagi yang belum terjerumus, agar tidak sampai ke sana. Bahkan Islam memberikan panduan yang konkret, yaitu yang pertama, kulil mu'minin yaguddu min absorihim wa yahfadhu furujahum zalika azkalahum. Katakanlah wahai laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah menghindari segala bentuk khalwat, baik fisik maupun digital. Sebagaimana yang dijelaskan dari hadis Tirmizi, itu harus dihindari hal-hal yang berbau berkaitan dengan khalwat, baik fisik maupun digital. Ya, khalwat itu berhubungan. Ya, kadang-kadang orang masuk nyin status apaan di WA teh. Teker emot teu kana kersedih. Atuh dibalas. Kenapa sedih? Dibalas deui. Ah, enggak apa-apa. Terus ka dituna mah jadi deket eta teh da dibalas chatna. Eta teh khalwat. Fisik meureun langsung bertemu. Lamun non fisikna atau digitalna itu melalui aplikasi atau melalui chat. Ya, saat ini sudah banyak dilakukan. Karena kita harus paham bahwa yang ketiga adalah memperbaiki dan memperkuat pernikahan itu sendiri. Karena pernikahan itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah, adalah benteng terkuat dari segala godaan. Bahkan Rasulullah menunjukkan nikah sebagai jalan terbaik untuk menjaga diri. Jangan sampai kita menghancurkan ikatan pernikahan. Maka Sobat Maya, kesimpulan pagi hari ini, perselingkuhan itu bukan kesalahan kecil yang bisa dimaklumi dengan alasan perasaan. Dalam Islam, perselingkuhan adalah pengkhianatan terhadap perjanjian yang Allah sebut berat, bagian dari jinah yang dimulai jauh sebelum pelanggaran fisik terjadi, dan sumber kerusakan yang nyata yang dampaknya terasa di dunia sebelum nanti hukuman di akhirat. Maka bagi yang sudah terjerumus, segera taubat sebelum wafat. Islam tidak hadir untuk menghakimi, tapi Islam hadir dengan jalan keluar yang gamblang, baik untuk keluar dari kesalahan yang sudah terjadi maupun yang tidak sampai ke sana sejak langkah pertama. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
4: Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Handphone dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.
3: Maya FM. Maya FM.
2: Maya FM.
3: 98 Maya FM.